Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

melanjutkan pembahasan kita terkait dengan beberapa jenis wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab tertentu. Menutup pembahasan kali ini, al-muallif memberikan penjelasan terkait dengan hukum menikahi ahlul kitab, yakni wanita ahlul kitab. Bagaimana menikahi wanita ahlul kitab Nasraniyah atau Yahudiyah. Nah, al-mas'alah tsaminah, hukum nikah al-kitabiyah. Masalah kedelapan adalah hukum menikahi ahli kitab, yakni wanita, perempuan dari enam Nasrani atau Yahudi. Laqad abahal Islam nikah al-harair min ahli kitab. Maka al-Islam dinuna mengizinkan, melegalkan, tidak mengapa menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan ahli kitab. Secara hukum syar'i legal, sah, sah-sah saja. Tentu ketika Allah Subhanahu wa taala melegalkan, mengesahkan pernikahan seorang lelaki muslim dengan seorang wanita Nasraniyah atau Yahudiyah, secara hukum syar'i sah dan legal. Tentu di sana mengandung tujuan-tujuan dan hikmah di balik syariat tersebut. Dan tentunya

suatu amalan yang telah dilegalkan, yang telah disahkan dalam sebuah syariat, memang pada dasarnya mengandung sebuah hikmah. Tetapi di sana ada kaidah-kaidah yang bisa membatasi, yang dengan sebab-sebab tertentu belum bisa diamalkan secara mutlak, secara keumumannya. Nah, sebagai contoh, sebuah amalan jihad, amalan yang besar, dipersyaratkan di antara ini diamalkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya al-qudrah, kemampuan. Sebagaimana haji, salah satu syiar Islam yang besar momen di bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, adalah bulan-bulan haji. Di saat kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia mendatangi Baitullah, Makkah al-Mukarramah, dalam rangka mengagungkan Allah Jalla wa'ala, bertemu, bersatu, berkumpul di tempat yang mulia, Baitullah al-Muharram. Namun, di antara syaratnya adalah al-qudrah, seseorang yang punya kemampuan, baik kemampuan fisik dan kemampuan maliyah. Nah, demikian pula syarat yang satu ini adalah menikahi wanita-wanita yang berbeda agama dari kalangan Alkitab Nasraniyah dan Yahudiyah. Memang al-asal mubah dan legal, sah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Maidah

Ayat yang kelima, Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladina utul kitab min qablikum. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Pada hari ini dihalalkan untuk kalian wanita-wanita yang baik dan juga makanan dari ahli kitab dihalalkan untuk kalian, makanan Nasrani, Yahudi, sesembelihan mereka adalah halal bagi kaum muslimin. Wa ta'amukum halal lahum, demikian pula makanan kalian halal bagi mereka. Wal muhsanat minal mu'minat, demikian pula wanita-wanita yang terjaga kehormatannya dari kalangan mu'minat. Dan juga wanita-wanita yang terjaga kehormatannya dari orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab. 6. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian telah menunaikan mahar mereka. Ya, ini dihalalkan wanita-wanita yang terjaga kehormatannya dari kalangan mukminah dihalalkan untuk kalian. Demikian pula wanita-wanita dari ahlul kitab yang terjaga kehormatannya dihalalkan untuk dinikahi. Nah, jika kalian mampu membayar mas kawin untuk mereka, mahar untuk mereka. Naam, taib. Saya potong sebentar, nanti kita lanjut insyaallah ta'ala.

Naam, tayyib. Kita lanjutkan. Yang jelas ayat ini dalam surat Al-Maidah dalil pertama, nas yang jelas yang melegalkan menikahi, bolehnya dan sahnya menikahi wanita Nasraniyah dan Yahudiyah. Wa qala Asy-Syaikh Al-Mu'allif di sini, wa qad ajma'a ulama 'ala jawazi nikah nisa'al kitab, dan telah terjadi ijma, kesepakatan para ulama. Berarti hal ini perkara yang tidak ada khilaf, ijma para ulama tentang boleh atau legalnya menikahi ahl kitab, menikahi wanita ahl kitab yang merdeka. Wa yuqsadu bi ahl kitab alladzina yajuzu nikahu nisaihinna ahlut taurat wal injil. Yang dimaksud dengan ahlul kitab yang boleh nikahi adalah wanita ahli Taurat Nasraniyah dan wal at-Taurat Yahudiyah wal Injil ay Nasraniyah. Liqauli ta'ala, apa dasarnya Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-157, antakulu innama unzil kitab ala ta'ifataini min qablina. Atau 1 6 5 5 6, Allah mengatakan dalam ayat tersebut,

agar kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kitab, Alkitab, diturunkan kepada dua kelompok, kedua golongan sebelum kalian. Dan sungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Yakni maksudnya adalah ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kalian tidak mengatakan bahwa kitab itu Al-Quran hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani.

Syahid dari ayat ini adalah kalimat ala ta'ifataini min qablina. Dua golongan, bukan semua golongan, golongan ahlul kitab sebelum Nabi Muhammad. Nah, kan ahlul kitab sebelum Nabi Muhammad banyak. Para nabi diberikan kitab-kitab, sahifah-sahifah. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik disebutkan namanya ataupun tidak sebutkan namanya. Tetapi ahlul kitab di sini yang dimaksud adalah ala ta'ifataini, adalah dua golongan saja dari sebelum kami. Siapa itu? Ijma' para ulama Nasrani dan Yahudi.

Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki dua istri dari kalangan Ahlul Kitab. Yang pertama Safiyyah bintu Khuyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Dulu dia seorang Nasraniyah. Seorang tawanan perang Khaybar.

bahkan seorang putri dari kalangan Bani Yahudi, Bani Nadir. Ayahnya Huyai bin Akhtab adalah pembesar kaum Yahudi di kota Al-Madinah. Disebutkan oleh para ulama, Nabi menikahi Safiyyah bintu Huyai ini memiliki hikmah besar. Karena beliau, Safiyyah ini adalah putri dari pembesar kaum Yahudi, di mana kaum Yahudi memiliki khusumah dan adawah yang sangat memuncak, memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Dengan sebab ini, pertama, meredam, memperkecil api permusuhan mereka kepada kaum muslimin.

Berikutnya adalah Maria Al-Qibtiyah. Yang kedua, Maria Al-Qibtiyah. Dia pun juga berasal dari wanita Nasraniyah dari Mesir. Bahkan dari penguasa Mesir.

menikahi mereka diberikan batasan dalam ayat tadi al-muhsanat. Sebagaimana surat Al-Ma'idah. Wal-muhsanat minal ladina utul kitab. Wanita-wanita yang benar-benar terjaga kehormatannya dari ahlul kitab.

Tentu kita punya target dan misi. Target dan misi. Jika seorang muslim tadi memiliki kekuatan iman, kekuatan akidah, dengan pernikahan tersebut dia bisa mengislamkan, menjadikan dia seorang yang tadinya Nasraniyah menjadi muslimah, yang Yahudiyah menjadi muslimah. Baik targetnya ilal Islam dan juga fil Islami, benar-benar wanita tadi mengerti tentang sunnah, tentang syariat secara lengkap, mencintai sunnah, menghidupkan sunnah sebagai ahli sunnah. Nah, dan anak-anak yang lahir dari mereka adalah orang-orang yang nantinya menjadi pembela tauhid, pembela as-sunnah. Nah, tentu memiliki misi yang besar. Namun jika pernikahan tersebut tidak memiliki misi dan visi yang kuat, yang besar, hanya sebatas kesalahan pergaulan atau sebatas tujuan-tujuan duniawiyah, nah, kepentingan-kepentingan duniawi yang ia harapkan, walaupun sah-sah saja menikahi Nasraniyah Yahudiyah, walaupun dia menjadi seorang nantinya muslimah atau muslimah, tetapi nam tidak memiliki misi dan visi yang besar, ya, komitmen dia mendidik dengan pendidikan Islamiyah, manhajiyah salafiyah, tarbawiyah salafiyah, tarbawiyah imaniyah. Nah, yang dikhawatirkan adalah kondisi anak-anaknya. Karena yang pada umumnya yang mendidik setiap hari, yang bertemu setiap hari mengasuh adalah istrinya. Sementara suaminya pada umumnya adalah di luar, bekerja, beraktivitas. Maka ini resiko. Nah, ini sebuah perjuangan. Oleh karenanya, menikahi mereka memang secara ilegal dan mubah, tapi harus terukur, dipertimbangkan. Oleh karena itu para ulama kita di zaman sekarang ini, Asy-Syaikh bin Baz, Asy-Syaikh Utsaimin, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang besar. Walaupun boleh menikahi mereka, namun diukur, terukur dengan timbang syar'i. Nah, apakah benar dia bisa mengendalikan rumah tangganya ataukah tidak bisa mengendalikan rumah tangganya? Kasihan anak-anaknya akan terdidik dengan pola-pola istri yang belum mengenal Islam, as-sunnah, menjadi korban enam karena salah pergaulan tadi. Dan hal ini bukanlah sebuah wahmiyah, prasangka belaka. Sudah banyak kejadian. Nah, sudah banyak kejadian. Bagaimana salah pergaulan, bukannya sang suami harusnya membawa istrinya yang Nasraniyah menjadi muslimah, Yahudiyah muslimah, malah tidak. Sebaliknya,
yang tadinya seorang laki-laki muslim. Laki-laki muslim bahkan disampaikan ada salah seorang ikhwah salafi, tetangganya dulu seorang muslim, dulu seorang guru, guru agama, pengajar agama, sekarang murtad menjadi Nasrani karena salah pergaulan tadi. Al-iman wal-aqidah wal-manhaj sesuatu yang agung, jangan sampai diperjualbelikan tadi karena salah pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian di sore hari ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.

wal aqidah wal manhaj, sesuatu yang agung, jangan sampai diperjualbelikan tadi karena salah pergaulan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kajian di sore hari ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadir.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.